Pecinta bola, apalagi dong kalau bukan update gila-gilaan Piala Dunia di tahun ini di obrolan seru Piala Dunia ya teman Pro2. Jadi nggak kerasa ya, memang sebanyak 48 negara peserta akhirnya udah tuntas ngejalanin laga perdana mereka ya teman Pro2. Nah, dari pertandingan pembuka kemarin tensinya langsung tinggi banget. Karena beberapa tim raksasa udah punya potensi buat lolos otomatis ke babak 32 besar. Jadi total 24 pertandingan yang udah bergulir ya teman Pro2. Dan uniknya nih ada 9 laga yang berakhir sama kuat alias imbang ya teman Pro2. Tapi tenang aja sih ya, pertandingannya gak membosankan kok. Karena cuma ada satu pertandingan yang benar-benar kering gol alias berakhir dengan kacamata ya teman Pro2. 0-0 ya, 0 sama nih teman Pro2. Yaitu ini ada laga antara Spanyol dan juga Cape Verde ya teman Pro2. Spanyol ditahan imbang, gokil ya teman Pro2. Nah, ini ada rapor tim di laga perdana nih teman Pro2. Ini ada tim paling subur pastinya ya, ini Jerman dong. Mereka ini langsung tancap gas banget di posisi puncak dengan koleksi 7 gol di laga perdana nih teman Pro2. Gacor gak tuh. Nah, ini juga ada tim yang masih seret gol. Ada Afrika Selatan, Haiti, Turki, Ekuador, Cape Verde, Spanyol, Aljazair, dan juga Panama. Jadi PR banget nih ya buat match kedua nanti karena mereka belum pecah telur sama sekali. Nah, buat kamu-kamu yang gak mau ketinggalan keseruannya nih teman Pro2, itu tadi yang udah Ria jelasin rangkuman singkat dari laga perdana di 48 negara Piala Dunia ya teman Pro2. Dan nanti ya bakalan bahas dari grup A sampai grup K ya teman Pro2. Kok grup K sih, sampai grup L ya teman Pro2. Nanti ya bakalan bahas satu-satu. Jadi pantengin terus di 94,6 RRI Pro2 FM Sumenep karena bakalan ada obrolan seru seputar Piala Dunia hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

barengan Ria di obrolan seru seputar Piala Dunia ya teman Pro2. Nah, kali ini Ria bakal ngebedah peta persaingan yang makin panas dari grup A sampai grup D dulu ya teman Pro2 setelah laga perdana kelar nih. Kita mulai dari grup A dulu ya. Ini Meksiko mantap banget di puncak setelah bungkam Afrika dengan Selatan, Afrika Selatan ya teman Pro2 dengan skor 2-0. Disusul Korea Selatan yang menipis tipis banget 2-1 atas Ceko ya teman Pro2. Dan di next match selanjutnya nih teman Pro2, Meksiko bakal baku hantam lawan Korsel ya. Siapapun yang menang otomatis ngunci tiket ke 32 besar ya teman Pro2. Beda cerita sama grup B nih. Di sini situasinya masih abu-abu alias ketat abis ya teman Pro2. Gimana enggak coba? Semua tim mainnya imbang satu sama kemarin nih, baik Kanada dan versus Bosnia maupun Qatar versus Swiss nih teman Pro2. Match kedua nanti bakal jadi hidup mati buat si Lerlarin dan juga Brill Embolo CS ya, demi curi poin penuh pastinya. Nah, geser ke grup C, Brazil dipaksa berbagi angka satu sama Maroko berkat gol Vini JR dan juga Ismail Saibari nih teman Pro2. Efeknya Skotlandia melesat ke puncak klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Haiti lewat gol John McGinn ya teman Pro2. Kalau Skotlandia ini bisa menang lawan Maroko di laga kedua, mereka langsung lolos otomatis dong. Nah, terakhir di grup D, Amerika Serikat ngamuk besar nih teman Pro2. Mereka ngebantai Paraguay 4-1 dan Volarin Balogun sukses borong 2 gol ya teman Pro2. AS ini ditempel ketat sama Australia yang menang 2-0 atas Turki nih teman Pro2. Sama kayak grup A, AS dan Australia ini bakal saling sikut di laga kedua buat nentuin siapa yang lolos duluan ke 32 besar nanti. Ini gokil banget dah kan teman Pro2 persaingannya. Baru laga perdana aja dramanya udah bikin jantungan. Jadi menurut kamu tim jagoan kamu aman gak nih di fase grup nanti?

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di obrolan seru seputar Piala Dunia. Dan kita masih lanjutin lagi ya teman Pro 2 buat ngebedah grup yang makin hari ini makin membara ya teman Pro 2. Sekarang saatnya kita intip peta persaingan di grup E sampai di grup H ya. Dari grup E dulu ya, Jerman benar-benar nggak ada obat nih teman Pro 2. Mereka sukses mencukur Curaçao dengan skor telak 7-1. Kai Havertz ini juga langsung gacor mimpin top score grup dengan 2 gol ya teman Pro 2. Di posisi kedua ada Pantai Gading yang menang tipis 1-0 atas Ekuador berkat gol Amad Diallo nih teman Pro 2. Nah, di match selanjutnya nih Jerman bakal bentrok lawan Pantai Gading demi tiket otomatis ke 32 besar dong. Geser ke grup F ya teman Pro 2, ini ada Swedia juga ikutan ngamuk setelah membantai Tunisia 5-1 nih. Dimana Yasin Ayari yang sukses mendorong 2 gol. Sementara itu ada 2 tim raksasa Jepang dan juga Belanda harus puas berbagi angka 2 sama. Nah, laga berikutnya bakal berat nih teman Pro 2 buat Belanda karena mereka harus menantang Swedia yang lagi on fire nih. Kalau di grup G dan juga grup H ini situasinya lagi sama-sama tegang karena seluruh tim main imbang di laga perdana ya teman Pro 2. Di grup G sendiri Belgia ditahan imbang Mesir 1-1 dan Iran main sama kuatnya juga 2-2 lawan Selandia Baru. Terus grup H laga Spanyol versus Cape Verde ini berakhir sama nih kacamata ya teman Pro 2, 0-0 disusul Arab Saudi versus Uruguay yang kelar dengan skor 1-1 lewat gol Abdullah Alamri dan juga Maxi Araujo ya teman Pro 2. Otomatis match day kedua nanti bakal jadi laga hidup mati buat keempat grup ini ya. Siapa yang menang peluang lolosnya juga langsung terbuka lebar. Ini makin gokil lagi ya teman Pro 2. Persaingan di grup tengah sampai bawah ini memang benar-benar makin gak ketebak ya. Jadi menurut kamu apakah Jerman bakal mulus? Dan nanti kita bakalan bedah lagi di grup selanjutnya ya teman Pro 2. We'll be right back.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sedang mendengarkan FM 90,6 Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru Piala Dunia.
1: Well, teman Pro 2 masih obrolan seru seputar Piala Dunia ya. Jadi kita lanjutin lagi maraton bedah grup kita nih, teman Pro 2. Dan kali ini giliran grup I sampai grup L ya, teman Pro 2. Dah, kita mulai dari grup I dulu. Dua striker maut dunia langsung pamer taring nih, teman Pro 2. Norwegia mantap di puncak setelah ngebantai Irak 4-1. Nah, disusul Perancis yang menekuk Senegal 3-1. Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini sama-sama dorong 2 gol ya, teman Pro 2. Next match ini ada Perancis bakal bentrok lawan Norwegia. Siapa yang menang langsung dapat tiket ke 32 besar nih. Geser ke grup J di teman Pro 2, giliran Sanggot yang beraksi. Argentina sukses melibas Aljazair 3-0 dan Lionel Messi langsung cetak hat-trick alias 3 gol yang bikin dia memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 ini. Argentina ditempel ketat sama Australia yang menang 3-1 atas Yordania. Laga kedua nanti Argentina versus Australia bakal jadi penentu siapa yang lolos duluan ya, teman Pro 2. Pindah ke grup K nih, Portugal harus puas berbagi poin satu sama lawan RD Kongo lewat gol João Neves dan juga Yoni Wissa. Kondisi ini juga dimanfaatin sama Kolombia yang sukses nangkring di puncak klasemen setelah menang meyakinkan 3-1 atas Uzbekistan berkat gol Luis Diaz CS ya, teman Pro 2. Terakhir di grup L, laga big match antara Inggris versus Kroasia berakhir hujan gol dengan skor 4-2 buat kemenangan 3 singa ya, teman Pro 2. Sang kapten Harry Kane ini tampil gacor dengan torehan 2 gol. Inggris dibuntuti oleh Gane yang menang tipis 1-0 atas Panama ya, teman Pro 2. Match berikutnya Inggris bakal ditantang Gane buat berebut status penguasa grup nih, teman Pro 2. Gokil-gokil banget ya. Aksi Messi sama duo Haaland Mbappe ini benar-benar bikin Piala Dunia kali ini makin pecah nih, teman Pro 2. Jadi menurut kamu siapa nih yang bakal angkat trofi di teman Pro 2, sepatu emas di akhir turnamen nanti? Jadi yuk langsung kirim-kirim prediksi kamu ke WhatsApp-nya kita bisa banget atau ke semua media sosialnya kita. Nanti kita bakalan bahas lagi di mana nih, teman Pro 2. Pastinya di obrolan seru seputar Piala Dunia.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tadi di pukul 7 kita udah puas banget ya. Kita udah bahas drama seru dari Piala Dunia 2026 di obrolan seru seputar Piala Dunia. Nah, sekarang saatnya kita balik lagi di Jelajah Pro 2 buat ngelanjutin hunting destinasi wisata kece yang ada di Ponorogo pastinya. Kali ini aku punya 3 spot sekaligus yang wajib masuk di bucket list liburan kamu kalau ke Ponorogo ya teman Pro 2. Yang pertama ada Bukit Cumbri nih teman Pro 2. Nah, ini bukit eksotis yang lokasinya unik banget karena ada di perbatasan Ponorogo dan Wonogiri ya teman Pro 2. Banyak yang bilang kalau bukit berketinggian 638 mdpl ini punya salah satu pemandangan terindah di Pulau Jawa loh teman Pro 2. Jalur trekkingnya ini emang agak terjal tapi masih aman banget kok buat pendaki yang pemula. Cuma butuh waktu sekitar 1 jaman jalan kaki dari parkiran, kamu udah bisa banget nikmatin sunrise atau enggak sunset yang magis banget di puncaknya. Tiket masuknya juga murah kok teman Pro 2, cuma 5.000 aja dan buka 24 jam. Nah, geser ini ke destinasi berikutnya, ada Gunung Beruk di Desa Karangpatihan ya Bolok Balong nih teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang pengen healing santai sambil cari stok foto estetik, di sinilah tempatnya. Jadi kamu bisa nongkrong di gazebo, naik ke rumah pohon setinggi 20 meter di antara pohon pinus, atau enggak foto-foto di gardu pandang dengan latar panorama alam yang super hijau dan juga sejuk nih teman Pro 2. Tiket masuknya sama ya, cuma 5.000 aja dan buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan ini juga ada kamu semua nyari yang di tengah kota nih, langsung aja meliput ke alun-alun Ponorogo ya teman Pro 2. Jadi di setiap sudutnya kamu bakal nemuin patung singa ya dan juga macan yang pastinya ikonik banget khas kota Reok ya. Di sini juga kamu bisa santai sore sambil kulineran nyobain jajanan khas Ponorogo pastinya. Nah, buat anak-anak muda kayak kita nih, alun-alun ini ramah banget karena ada akses wifi gratis plus colokan listrik buat ngecas HP kamu. Mantap banget gak tuh buat tempat nongkrong. Plus gratis lagi dan buka 24 jam. Nah, itu dia sih beberapa destinasi seru buat Jelajah Pro 2 ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan ulik lagi nih Jelajah Pro 2 destinasi-destinasi wisata yang masih ada di kota Ponorogo.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Masih di Jelajah Pro 2 bareng Ria. Kali ini petualangan kita di Ponorogo makin seru ya teman Pro 2, karena kita masih bakal banyak membahas spot wisata alam tersembunyi yang estetik pastinya, dan pastinya juga pas banget buat ngisi feed Instagram kamu, atau enggak buat ngebuang penat kamu, capek kamu, capek pikiran kamu, semuanya deh teman Pro 2, semuanya yang sebelah capek-capek dibuang ya. Nah, ini ada Bukit Mloko Sewu yang pertama ya, berada di ketinggian 800 mdpl. Bukit seluas 2 hektar ini dipenuhi pohon malaka yang unik banget ya teman Pro 2. Dan yang bikin tempat ini kece badai adalah karena lokasinya yang ada di atas telaga Ngebel ya teman Pro 2. Jadi semua spot foto atau taman bunga cantik di sini latar belakangnya langsung pemandangan telaga dari ketinggian nih teman Pro 2. Pas banget buat kamu-kamu yang mau nyari ketenangan sambil nungguin sunset romantis pastinya. Lokasinya ada di Desa Pupus, Kecamatan Ngebel ya teman Pro 2. Tiket dan juga jam bukanya cuma Rp10.000 untuk tiketnya. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, destinasi yang kedua ini ya buat kamu yang suka main air. Kita geser ke air terjun Peletuk ya. Air terjun setinggi 30 meter ini punya aliran air yang deras banget, jernih dan super bersih pastinya. Gak cuma bisa main air aja atau basah-basahan nih, di sana kamu juga bisa nantang adrenalin lewat olahraga panjat tebing, main flying fox, atau sekedar foto-foto di jembatan gantungnya. Fasilitasnya udah lengkap banget karena di sanalah salah satu destinasi favorit di Ponorogo ya teman Pro 2. Lokasinya berada di Dusun Duku Keranggan, Desa Juruk Soko ya teman Pro 2. Tiketnya Rp5.000 aja dan bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan ini juga ada yang gak kalah megahnya, yaitu air terjun lagi, air terjun Sunggah ya. Ini dia rajanya air terjun tersembunyi dengan ketinggian mencapai 50 meter. Aliran airnya jatuh melewati tebing batu kokoh yang dikelilingi pepohonan hijau yang juga pastinya asri banget. Buat kesana kamu memang harus sedikit jalan kaki menuruni pematang sawah warga ya teman Pro 2. Tapi semua rasa capek bakal langsung kebayang biar kok pas kamu merasain segernya air di sana. Fasilitas toilet di sini juga di sana juga udah memadai kok teman Pro 2. Lokasinya berada di Duku Sambi, Desa Selur Ngrayun ya teman Pro 2. Tiketnya murah banget kok, cuma Rp3.000 aja kok teman Pro 2. Dan jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dari bukit estetik sampai air terjun yang megah nih, mana nih teman Pro 2 yang bakal kamu datengin untuk liburan ke Ponorogo?

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan teman Produa, kali ini petualangan kita di Ponorogo bakal makin seru banget ya, karena kita bakal bahas destinasi yang cocok banget buat kamu-kamu para pecinta hidden gem dan wisata sejarah. Nah, ini yang pertama, yang suka petualangan menantang ada Coban Lawe ya. Air terjun unik ini punya 4 tingkatan yang jaraknya berdekatan. Ngalir deras lewat tebing batu hitam yang estetik banget nih teman Produa. Suasananya hening dan menenangkan banget. Ini cocok banget buat kamu-kamu, buat yang pengen healing dari penatnya tugas kuliah atau kerjaan kamu. Tapi ingat ya teman Produa, butuh perjuangan buat ke sana. Jalurnya cuma bisa diakses motor, terus dilanjut jalan kaki menembus hutan. Lokasinya ada di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, dan tiket masuknya cuma Rp5.000 aja. Jam bukanya juga 24 jam non-stop. Masih seputar air terjun tersembunyi juga nih, destinasi yang kedua adalah air terjun Kokok. Nah, Kokok ini bunyi ayam ya. Ini sih benar-benar tempatnya para petualang sejati karena medannya cukup jauh dan masih jarang dijamah orang ya teman Produa. Air terjun setinggi 30 meter ini punya tipe unik dengan 4 aliran air yang membelah celah bebatuan alami. Dijamin mandi di sana seger banget buat tempat basuh muka atau enggak foto-foto dengan latar yang super instagenik di tempat Produa. Lokasinya ada di Desa Temon, Kecamatan Sawo ya, dan tiket masuknya cuma Rp8.000 aja. Jam bukanya nih teman Produa 24 jam lagi. Terakhir nih ya, setelah puas main air, kita wisata religi dan sejarah ke makam Botoro Katong. Nah, kawasan cagar budaya ini sakral banget ya teman Produa, karena di sanalah tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh pendiri Ponorogo sekaligus penyebar agama Islam di sana ya teman Produa. Bangunannya masih asli warisan zaman dulu, makanya selalu ramai peziarah dari berbagai daerah di Indonesia terutama. Kalau mau masuk jangan lupa izin dulu ke kuncen atau juru kunci setempat di sana ya teman Produa. Lokasinya di Desa Setono, Kecamatan Jenang, dan tiket masuknya bayar seikhlasnya aja. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nih teman Produa. Lengkap banget kan penjelajahan kita hari ini, mulai dari menantang adrenalin sampai yang bikin batin kita tenang nih teman Produa.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I'm coming back, don't let me go.
1: Dan teman berdua, setelah puas bahas yang ekstrim, kali ini kita geser ke destinasi yang cocok banget buat kamu-kamu yang pengen healing santai, seru-seruan bareng keluarga, atau enggak sekedar main air ya teman berdua. Nah, ini ada yang pertama, pemandian air panas Tirta Husada. Buat kamu yang badannya lagi pegel-pegel, butuh recovery, disinilah tempatnya. Sensasi berendam air panas alami belerang disanalah dipercaya ampuh banget buat kesehatan kulit kamu. Serunya, kamu bisa pilih mau berenang di kolam umum, ada yang buat dewasa dan juga anak-anak, berendam di kolam kecil sepanjang aliran sungai, atau enggak kalau pengen lebih private, bisa banget di ruangan tertutup nih teman Produa. Lokasinya ada di Jalan Raya Ngebel, Wagir Lor, Kecamatan Ngebel ya teman Produa. Bukanya juga 24 jam non-stop. Tiketnya murah banget kok, di 8.000 di weekday dan 10.000 di weekend. Lanjut ke destinasi yang lainnya nih, ada Taman Wisata Ngebak ya teman Produa. Ini paket lengkap buat rekreasi sore-sore. Selain suasananya yang asri karena punya telaga kecil yang airnya juga gak pernah surut nih teman berdua, kamu bisa seru-seruan main perahu kayu di atas telaganya. Gak cuma itu juga, buat kamu yang suka outdoor activity, di sana ada wahana flying fox, penangkaran hewan, sampai kafe estetik nih buat tempat nongkrong santai. Lokasinya ada di Jalan Halim Perdana Kusuma, Rono Wijayan Siman, dan jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Dan trek jelajah yang terakhir nih ada Gita Waterpark. Kolam renang keluarga ini punya konsep unik banget karena didesain bertingkat di tengah nuansa sejuk pegunungan yang masih super asri. Warna airnya juga seru banget kok teman Produa, mulai dari perosotan atau seluncuran air sampai ember tumpah yang bikin suasana makin pecah. Ya, pas banget ini buat ngajak adik-adik kamu, keluarga besar buat liburan akhir pekan. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Gambira nomor 990, jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tiketnya cuma 5.000 di weekday dan 8.000 di weekend. Gimana? Ternyata Ponorogo gak cuma soal reok atau pegunungannya aja ya teman berdua, tapi juga punya spot rekreasi air yang ramah di kantong buat anak muda.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih barengan aku Ria ya teman Pro 2 di Jelajah Pro 2 pastinya. Setelah dari tadi ya kita capek jalan-jalan fisik naik gunung ke air terjun, sekarang saatnya kita manjain lidah dan perut kita ya teman Pro 2. Waktunya kita hunting kuliner legendaris yang wajib kamu cobain kalau mampir ke Ponorogo. Menu pilihan yang wajib kamu rasain di sana nih, pertama, yang pertama Fardun Ain, lu harus cobain, kalian harus cobain dong, apalagi kalau bukan sate Ponorogo ya kan. Kayaknya wajib deh kalau kesana harus nyobain deh teman Pro 2. Jangan samain sama sate Madura ya, karena sate Ponorogo ini punya keunikan tersendiri ya teman Pro 2. Potongan daging ayamnya itu diiris-iris tipis lebar, dan yang bikin nagih dagingnya dimarinasi dulu pakai bumbu rahasia sebelum dibakar. Begitu matang disiram pakai bumbu kacang yang super kental, halus dan manis-manisnya gitu teman Pro 2. Dimakan bareng lontong atau nasi anget. Bur, ya ini auto lapar ya teman Pro 2. Jadi enggak heran kalau kuliner satu ini jadi wajib makanan favorit para wisatawan yang berkunjung ke Ponorogo nih teman Pro 2. Nah ini ada juga kalau kamu tim yang suka makanan gurih, pedas dan kaya banget akan rempah, destinasi kuliner kedua ini pas banget buat kamu nih teman Pro 2. Ada namanya nasi bebek Ponorogo. Bebek di sana terkenal banget karena bumbu rempahnya ngeresap sampai ke dalam, terus digoreng sampai bagian luarnya crispy tapi dagingnya tetap empuk juicy nih teman Pro 2 pas digigit. Nggak ada lawan ya teman Pro 2. Disajiinnya juga bareng nasi yang masih ngepul, lalapan seger plus sambal korek yang pedesnya nampol ya teman Pro 2. Jadi cocok banget buat kamu-kamu, buat menu makanan siang kamu atau enggak makan malam kamu nih teman Pro 2. Baru dibahas aja udah bikin keroncongan perutku nih teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang lagi di Ponorogo atau rencana mau ke sana, dua kuliner yang tadi pokoknya wajib banget deh teman Pro 2, jangan sampai kamu lewatin ya.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Teman-teman Produ, kita lanjutin lagi wisata kuliner kita di Ponorogo. Kalau tadi kita udah bahas yang ngenyangin, sekarang kita geser ke kuliner yang kuahnya mantep plus minuman yang bisa bikin badan langsung auto anget. Kuliner yang ketiga yang gak boleh ketinggalan adalah rawon Ponorogo. Pasti kamu udah tahu dong sup daging legendaris yang kuahnya hitam pekat dari keluak ini. Tapi teman Produ, rawon khas Ponorogo ini punya next level cita rasa tersendiri ya. Rahasianya ada di tambahan rempah khusus yang di yakni ada kelapa sangrai ya yang dicemplungin ke kuahnya. Hasilnya kuahnya pasti jadi jauh lebih harum lagi, gurih dan teksturnya makin kaya rasa. Ditambah potongan daging sapi yang empuk banget pas digigit dinikmatin bareng nasi anget plus toge kecilnya nih teman Produ. Nah, abis makan rawon yang gurih paling pas dong ditutup sama yang anget-anget manis nih buat nemenin malam kamu di Ponorogo atau enggak di pagi hari ini ya teman Produ. Destinasi kuliner yang keempat kita jatuh kepada wedang ronde dong. Minuman tradisional ini juara banget buat menghangatkan badan kita, apalagi kalau cuacanya lagi dingin atau setelah kamu kelar makan malam atau enggak dimakan pagi ini. Di dalam semangkuk wedang ronde ini kamu bakal nemuin bola-bola ketan kenyal yang ada isiannya kacang manisnya nih teman Produ. Terus disiram pakai kuah jahe yang manis, pedes, angetnya pas banget di tenggorokan kita. Ini cocok banget deh buat jadiin temen nongkrong santai bareng circle kamu atau enggak teman-teman kamu atau enggak bareng keluarga kamu ya teman Produ. Kombinasi rawon gurih plus wedang ronde anget nih benar-benar gak ada tandingannya ya teman Produ. Ria ini langsung lapar nih. Oke deh, nanti bakalan ada lanjutan lagi di destinasi kuliner di Jelajah Produ khas Ponorogo.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: serupa, kau masih sama.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman-teman dua masih lanjut, kita masih lanjutin agenda berburu kuliner di Ponorogo ya. Nah, siang-siang pasti matahari terik banget dong. Dan jam segini juga sudah terik banget kok teman-teman dua. Paling benar emang kita bahas yang seger-seger plus makanan legendaris yang bikin nagih ya teman-teman dua. Kuliner kelima kita punya es dawet jabung ya. Minuman legendaris ini asalnya dari desa Jabung Ponorogo pastinya. Isinya ada cendol dari tepung sagu yang kenyal, disiram santan seger dan manis alaminya dari juru alias gula merah cair ya teman-teman dua. Nah, yang bikin unik ada sensasi gurih manis yang khas banget dan beneran pas di lidah nggak bikin enek nih teman-teman dua. Bayangin aja nih teman-teman dua minum ini pas dipanas-panasnya, langsung nyes tenggorokan kita ya. Dan habis minum yang manis-manis dan seger, kurang lengkap kalau belum makan beratnya dong ya. Destinasi kuliner yang keenam ada pecel Ponorogo. Jangan disamain sama pecel kota lain ya teman-teman dua. Pecel khas Ponorogo ini punya karakter bumbu kacang yang teksturnya lebih kental dan cita rasanya cenderung ada manis-manis gurihnya ya teman-teman dua. Disajiin bareng nasi anget, berbagai macam sayur rebus yang pastinya fresh, terus diselimutin bumbu kacangnya yang melimpah. Plus ada kriuk-kriuk peyeknya. Aduh. Jadi biar makin komplit dan juga kaya rasa, kamu juga wajib dong tambahin lauk pendamping kayak tempe goreng atau enggak telur asin ya teman-teman dua. Sederhana tapi rasanya benar-benar bintang 5 deh ya. Nah, ini perpaduan es dawet jabung yang dingin, segar sama pecel Ponorogo yang gurih, mantap nih teman-teman dua. Emang combo paling maut buat amunisasi amunisi kita ya teman-teman dua kalau pas ada di Ponorogo. Go.

balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua, tapi sering banget kita anggap sepele, tentang ngirit penggunaan air. Yap,

Kita cek lagi kebiasaan kecil kita seperti mandi sambil karaoke 5 lagu lah, keran nyala waktu lagi ngambil sabun, atau nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari, dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: Dari yang simple aja kok teman perlu dua, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu dua. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu dua. Dan well, inget ya teman perlu dua, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ini udah gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acaranya Jelajah Pro 2 edisi Kabupaten Ponorogo ya. Dan peluang petualangan kita nggak bakal afdol dong ya kalau belum bahas jantungnya Ponorogo, yaitu budayanya yang super ikonik dan udah mendunia pastinya. Yap, Ponorogo itu dijuluki dengan Kota Reok. Seni pertunjukan Reok Ponorogo ini tuh paket lengkap banget ya teman Pro 2. Perpaduan antara tarian energik, musik tradisional yang magis, plus kisah epik yang dalam banget. Kamu pasti tahu dong topeng barong dadak merah yang super besar dan juga megah itu. Nah, itu melambangkan kekuatan singa sebagai pelindung, dan kerennya lagi setiap gerakannya itu punya makna keberanian, harmoni, dan penghormatan kepada alam nih teman Pro 2. Grebek Suro, ritual tahunan yang jadi puncak perayaan budaya di Ponorogo nih teman Pro 2. Ada juga event kirab pusaka ya, ini prosesi sakral yang memadukan tradisi keagamaan dan juga lokal nih teman Pro 2. Ada juga event kebudayaan Festival Reog Internasional, kompetisi Reog bergengsi yang bahkan diikuti oleh delegasi dari berbagai negara loh teman Pro 2. Gokilnya lagi nih ya, budaya Ponorogo ini nggak tenggelam dimakan zaman nih teman Pro 2. Reog sekarang sering banget tampil di panggung internasional, ngebawa nama Indonesia kita makin bersinar di mata dunia pastinya. Nah, pemerintah lokal dan warganya juga rajin banget bikin pelatihan seni sampai pengarsipan digital, biar kita-kita yang anak muda-muda ini gak kehilangan identitas yang dan juga tetap bangga sama warisan leluhur. Ponorogo udah ngebuktiin kalau kearifan lokal itu bisa jadi aset berharga buat membangun citra bangsa kita, sekaligus jadi jembatan keren ini buat mempererat hubungan antar bangsa ya teman Pro 2. Jadi itu dia akhir dari perjalanan kita keliling Ponorogo di Jelajah Pro 2 hari ini. Dan jam 7 tadi kita juga udah ngobrol seputar obrolan bola ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, karena bentar lagi akan ada Kak Anis yang bakalan nemenin kamu di Santai Siang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

New hits, only on Pro 2 FM. 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ya. Seperti biasa kalian bisa banget request lagu favorit kamu ya. Ini udah banyak yang masuk di WhatsAppnya Pro 2 Semenep ya. Ada Kak Zulia di Jakarta, katanya pengen dengerin lagu dari Angie Carvalho yang Remuk. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, ditunggu ya Kak Zulia ya. Udah Ani siapin kok di playlist, ditunggu aja buat kamu. Next, ada juga Kak Tasya yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Boleh, udah Ani siapin juga di playlist ya. Tinggal ditunggu aja, tunggu antrian buat diputar teman Pro 2, oke? Nah, teman Pro 2 ada kabar dari Leto nih. Jadi grup musik asal Yogyakarta Leto sukses membangkitkan kenangan para penggemarnya saat menggelar konser bertajuk Ruang Rindu di Gor Maja Pekanbaru. Di ini ya, kemarin malam teman Pro 2. Jadi penampilan Noe, Pato, Aryan dan Dedot ini menjadi momen yang sudah lama dinantikan oleh para penggemarnya yang dikenal dengan sebutan Platonic. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal acara dan pastinya ribuan penonton ini memadati Gor Maja itu untuk menyaksikan secara langsung penampilan grup musik yang dikenal lewat lagu-lagu puitis dan penuh makna itu teman Pro 2. Oke. Ih, berarti yang kangen Leto ini kemarin terobati ya yang nonton ya. Oke teman Pro 2, yang pengen request lagu masih bisa juga ya. Anis masih tunggu di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Semenep.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman Pro2, band pop rock legendaris asal Yogyakarta, The Rain, kembali menyapa pecinta musik tanah air lewat karya terbaru mereka yang bertajuk Semoga Dia Bahagia. Nah, melalui lagunya ini, Indra Prasta, Iwan Tanda, Ipin, dan juga Ang Anggoro kembali membuktikan bahwa mereka ini rajin membuat lagu-lagu patah hati yang elegan dan dewasa. Tetap setia pada jalur pop rock dengan sentuhan gitar akustik yang hangat. Semoga Dia Bahagia menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memaknai perpisahan. Dan berbeda dengan lagu patah hati pada umumnya yang syarat akan kekecewaan atau rasa rindu meratapi. Jadi Semoga Dia Bahagia ini justru menjadi sebuah selebrasi atas keikhlasan. Liriknya memotret fase akhir dari proses penyembuhan luka hati di mana seseorang memilih untuk melangkah maju dan dengan tulus mendoakan kebahagiaan bagi sang mantan bersama dengan kekasih barunya, teman Pro2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: International Music of Death.
2: Teman Pro 2 Jojonas menjajal kolaborasi unik dengan game simulasi pertanian populer Heyday melalui lagu bertajuk The Gozi Anthem. Terinspirasi dari tema musik ikonik Heyday, lagu ini menjadi bagian dari perayaan musik panas yang menggabungkan dunia musik dan juga permainan dalam sebuah festival virtual selama 2 minggu. Menurut Jojonas, Heyday ini menjadi salah satu cara baginya untuk bersantai di tengah kesibukan sebagai musisi dan juga aktor ya. Dia mengaku menikmati momen-momen sederhana saat mengelola pertanian virtualnya sebelum kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Melalui The Gozi Anthem, Jojonas memberikan sentuhan pribadinya pada melodi yang sudah akrab bagi para pemain dan juga mengajak penggemar untuk ikut merasakan pengalaman tersebut. The Gozi Anthem, teman Pro 2, mulai 16 Juni kemarin ya, ini diputar di seluruh area permainan Heyday, lengkap dengan berbagai aktivitas khusus yang memungkinkan pemain membuka dekorasi eksklusif dan juga versi alternatif lagu tersebut.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Akibat paling serius dari kemiskinan dunia adalah masalah pengungsi. Harapan atas peluang kerja yang lebih baik atau sebab lain seperti kurangnya sumber penghidupan mendorong migrasi massal yang dapat berujung pada pertikaian antar negara. Hal lain yang memaksa orang-orang bermigrasi adalah perang. Kebiadaban perang dan kemiskinan yang diakibatkannya telah memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Perang di Kosovo pada bulan Maret 1998 menyebabkan lebih dari 300 ribu penduduknya mengungsi dengan berjalan kaki, sehingga mengosongkan hampir semua kota yang ada. Sementara cuaca sangat dingin menelan banyak korban selama perjalanan tersebut. Banyak negara menolak menerima para pengungsi ini, walaupun mereka sangat mampu untuk melakukannya. Andai saja orang-orang mau menjalani hidup dengan nilai Al-Quran, nasib mereka akan sangat berbeda. Mereka akan selalu melindungi hak kaum miskin, hak kaum teraniaya, dan yang terusir. Salah satu bukti terpenting keunggulan akhlak Islam adalah sebagaimana diperlihatkan kekhalifahan Utsmaniyah yang mengulurkan tangan kepada orang-orang Yahudi yang diusir dari Spanyol di tahun 1492 dan menaungi mereka sebaik mungkin. Teladan terbaik tentang pengorbanan diri sendiri demi orang lain terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Mekkah melarikan diri dari kota tempat tinggalnya karena penganiayaan kaum musyrikin setempat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan melarikan diri ke Madinah. Kaum muslimin Madinah melakukan pengorbanan luar biasa untuk menolong dan bahkan berbagi dengan segala yang mereka miliki. Allah mengisahkan kaum muslimin teladan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keselamatan umat manusia bergantung pada tegaknya kembali akhlak mulia ini yang mengajarkan untuk memberi kepada sesama demi meraih ridha Allah, meski ia sendiri sangat memerlukan apa yang diberikannya itu. Kebencian terhadap ras lain menjadi penyebab banyaknya perselisihan, pertikaian, dan bahkan perang saudara di seluruh dunia. Rasisme atau permusuhan terhadap suku atau bangsa lain adalah sumber pertikaian ini. Mereka berpegang teguh pada keunggulan ras atau kelompok suku mereka. Orang-orang yang meyakini ideologi seperti ini akan memendam kebencian atas ras lain. Dalam pandangan mereka, perbedaan antar ras dan bangsa membenarkan terjadinya pertikaian dan persaingan yang memakan korban jiwa. Di era kini, ideologi tersebut melahirkan kekejaman Nazisme. Atas nama rasisme semata, kaum Nazi tega membantai jutaan orang hanya karena mereka orang Yahudi, Slav, atau Gipsi. Tak ada tempat bagi rasisme dalam ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa berbagai ras, bangsa, dan suku diciptakan agar supaya manusia saling kenal-mengenal. Orang beriman sangat faham bahwa ukuran kemuliaan manusia ditentukan oleh rasa takut atau takwanya kepada Allah, sebagaimana ayat berikut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bencana terdahsyat di zaman kita dimunculkan oleh sikap yang menganggap perbedaan ini sebagai pembenaran terjadinya pertikaian dan bukan sebagai sarana pertukaran budaya. Peperangan di Zaire,
antara dua suku di negara ini, yakni suku Hutu dan Tutsi, adalah contoh pertikaian antar ras yang terjadi pada abad ke-20. Keduanya terlibat peperangan pada musim semi tahun 1997. Dampak pertikaian ini meluas hingga meliputi wilayah di 5 negara, termasuk Zaire, Rwanda, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Perang suku ini mendorong terjadinya pemusnahan etnis yang menelan hampir 500.000 korban jiwa. Orang-orang tak berdosa dibantai. Hanya karena berbeda suku, bayi dan anak kecil pun dibunuh. Ribuan pengungsi mengalami penderitaan hebat di hutan-hutan, dan akhirnya kebanyakan mereka mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengarahkan perhatian kita pada kesombongan orang-orang jahiliyah yang jauh dari agama dalam ayat berikut. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Gerakan rasisme yang tampak di seluruh dunia mengungkap wajah kelam ateisme. Kedamaian umat manusia hanya mungkin terwujud dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan di seluruh dunia. Keterpurukan moral yang kita bicarakan adalah sesuatu yang diketahui oleh hampir setiap orang. Tapi kebanyakan orang tak pernah merasa ikut bertanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Bahkan tak terlintas dalam benak mereka untuk memikirkan hal ini. Sebagian orang ingin turut memecahkan permasalahan ini. Sayangnya, mereka tidak mampu. Kegagalan ini karena jalan keluarnya senantiasa disandarkan pada sistem dan keyakinan yang keliru. Jalan keluarnya tidak terletak pada penerapan sistem ini dan itu. Akar permasalahannya adalah bagaimana merubah cara manusia memandang dunia ini. Merubah manusia agar menjadi sosok yang memiliki rasa belas kasih dan lebih mementingkan sesamanya, bukan sosok yang kejam dan mementingkan diri sendiri. Jawabannya adalah hendaknya manusia menjalani hidup mengikuti ajaran Al-Quran, kitab yang Allah turunkan untuk kita. Sebab Allah, pencipta kita semua, telah menurunkan pedoman akhlak yang dengannya kita semua akan hidup sejahtera, damai, dan aman sentosa. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Mereka yang berpaling dari Al-Quran dan menghabiskan seluruh hidup demi memuaskan hawa nafsu juga telah berbuat kezaliman besar terhadap orang lain. Sesungguhnya mereka telah terpedaya. Allah memperingatkan hal ini. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih Anis temani kalian semuanya ya di Pro 2 Santai Siang. Kali ini kita di Muda Kreatif. Nah, kita ngobrolin tentang podcast bisa jadi bisnis. Emang bisa? Nah, teman Pro 2, siapa nih yang suka mendengarkan podcast atau bahkan sudah kepikiran ingin bikin podcast sendiri? Ternyata podcast saat ini tuh bukan cuma sekedar media untuk ngobrol atau berbagi cerita ya. Jadi podcast juga bisa menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan, bahkan semakin banyak kreator yang menjadikan podcast sebagai sumber penghasilan. Nah, langkah pertama yang penting adalah menentukan tema atau niche yang sesuai dengan minat dan juga kemampuan kita. Misalnya bahas olahraga, atau musik, kuliner, film, atau bahkan cerita-cerita inspiratif. Dengan memilih tema yang spesifik, podcast ini akan lebih mudah menemukan pendengarnya. Jadi kalau selama ini kamu punya banyak cerita atau wawasan yang ingin dibagikan, nah, mungkin sekarang saat yang tepat ya untuk mulai membuat podcast sendiri. Gimana? Kamu minat nggak nih teman Pro 2?

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, banyak orang mengira membuat podcast ini membutuhkan peralatan yang mahal. Padahal untuk memulai, kita bisa menggunakan perlengkapan sederhana asalkan kualitas suara itu tetap nyaman didengar. Mikrofon, headphone, kemudian perangkat lunak untuk mengedit suara menjadi beberapa alat dasar yang dibutuhkan. Jadi setelah itu hasil rekaman bisa diunggah ke berbagai platform podcast yang tersedia. Yang paling penting sebenarnya bukan peralatannya ya, tapi isi kontennya. Podcast yang menarik biasanya memiliki pembahasan yang jelas, penyampaian yang santai, dan juga bisa membuat pendengar itu merasa terhubung. Karena itu sebelum merekam ada baiknya ya menyiapkan topik dan juga alur pembicaraan terlebih dahulu supaya obrolannya itu lebih mengalir teman Pro 2 dan tidak membingungkan para pendengarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah teman Pro2, setelah podcast itu mulai berjalan, tantangan selanjutnya itu gimana sih mendapatkan pendengar? Salah satu cara yang disarankan adalah memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan podcast kepada lebih banyak orang. Selain itu kolaborasi dengan kreator lain juga bisa membantu memperluas jangkauan audiens. Dan gak kalah penting nih teman Pro2, konsistensi menjadi kunci. Misalnya rutin mengunggah episode baru setiap minggu ya, sehingga pendengar tahu nih kapan mereka itu bisa menantikan konten terbaru. Semakin banyak orang yang menikmati podcast kita, semakin besar juga peluang untuk mengembangkan podcast menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan yang paling sering muncul. Apa podcast ini bisa menghasilkan uang? Nah, jawabannya bisa, teman Pro2. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, mulai dari kerja sama sponsor, kemudian pemasaran afiliasi, hingga penjualan produk ataupun merchandise. Bahkan konten premium juga bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi kreator podcast. Tapi pastinya hasil ini tidak datang secara instan ya. Dibutuhkan konsisten, potensi, kreativitas, dan juga kemampuan membangun hubungan dengan para pendengar. Jadi teman Pro2, kalau selama ini kamu tuh gemar berbicara, senang berbagi cerita, atau punya pengetahuan yang ingin disampaikan kepada banyak orang, gak ada salahnya loh ya mencoba dunia podcast ini. Siapa tahu yang awalnya hanya hobi, justru berkembang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro di FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang waktunya ya update informasi olahraga ya. Juara BRI Super League 2025-2026, Persib Bandung akan tampil di ASEAN Club Championship 2026-2027. Mereka tergabung di grup B bersama dengan Lion City, Sailors FC dari Singapura, Johor Darul Tahzim dari Malaysia. Selanjutnya Chong An Hanoi FC dari Vietnam, Zwagring FC dari Kamboja, Port FC dari Thailand. Terakhir pemegang playoff Ezra FC dari Laos versus Sun United FC dari Myanmar. Pelatih Igor Tolik mengatakan kompetisi ini adalah panggung besar yang akan menguji timnya selain tampil di AFC Champions League 2. Dan ini merupakan kompetisi baru bagi mereka yang mempertemukan tim-tim terkuat Asia Tenggara. Persib akan memulai masa pramusim pada Juli nanti, teman Pro 2. Igor Tolik mulai mencatat kekurangan skuadnya di musim sebelumnya. Dan Igor Tolik ini adalah asisten pelatih Bojan Hodak saat juara dua musim terakhir, sehingga saat mengetahui kekuatan dan kedalaman timnya saat ini, teman Pro 2, sangat mengetahui. Bahkan bukan nggak mungkin juga ya, Igor ini akan membawa pemain-pemain baru untuk memperkuat tim jika telah lepas dari sanksi registrasi pemain dari FIFA, teman Pro 2.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Ai Ogura tampil dominan di sirkuit Borneo setelah memecahkan rekor lap tercepat dan merebut posisi terdepan atau pole position. Pembalap Superfile Trackhouse MotoGP itu mencatat pole perdana sepanjang karirnya di MotoGP. Ogura membukukan waktu 1 menit 51,139 detik pada sesi kualifikasi MotoGP Ceko 2026. Dan catatan ini unggul lebih dari 2/10 detik atas Fabio Di Giannantonio di urutan kedua. Francesco Bagnaia melengkapi posisi tiga besar dengan selisih sangat tipis. Dia tertinggal 0,033 detik dari Di Giannantonio pada akhir sesi. Hasil ini menjadikan Ogura pole sitter ke-6 yang berbeda pada musim ini. Dia juga menjadi pembalap Jepang pertama yang meraih pole sejak GP Teruel 2020.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman berdua ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan dan Devi Arta Wahyudi melangkah ke babak final Macau Open 2026. Hasil ini didapat Fathir Devin setelah menaklukkan wakil Malaysia Low Hang Ye Eng Chong dengan strike set ya 21-12, 21-12. Semifinal turnamen Super 300 ini berlangsung selama 33 menit di Macau East Asian Games Dome. Di hari Sabtu kemarin, Fathir Devin sempat tertinggal dari Low Eng ya, hingga kedudukan 3-7 di awal game pertama. Ganda putra ranking 36 itu berhasil menyamakan kedudukan akhirnya menjadi 7-7 sebelum melesat untuk merebut interval. Keunggulan tersebut berhasil Fathir Devin mempertahankan kedudukan itu dengan konsisten ya, mencetak 4 poin beruntun hingga akhir game, teman pro 2.

0: teman-teman Pro 2 pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 9.5 Merer Ibro di FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman pro 2 jam 2 siang ya. Oke, ini sekarang waktunya kita tahu nih chart yang masuk di Indonesia Top 20 National. Kira-kira lagunya siapa teman pro 2? Makanya dengerin kita ya. Karena bentar lagi kita bakal gabungan sama pro 2 Jakarta di Indonesia Top 20 National.
1: 9.6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi ini sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsa. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Baramu lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi ya kan. Itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro2 dengan berapa kali kita saling memaafkan yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personality-nya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi... jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih, emang kayak sosoknya tuh perfect banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah, udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ariles Mena Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

Kalau kita mampir dua, kayaknya tugas aku udah hampir selesai ya. Udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin ke chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 16 memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink waduh dengan lagunya Go
1: number 14.

0: doors, opens a new door. Now I in
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Leaders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 10 besar. Saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

Gokil, itu tadi Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Telah kita lewati tadi ya, ada di berapa posisi jagoan kalian gitu di lagu-lagu manca hits ya, yang juga dalam kemasan Indo Top 20. Nah, jadi tentu kalian yang stay tune, sekarang kita balik lagi nih di Pro 2 RRI Super seperti biasanya gitu ya. Dian yang hari kalian semuanya sampai nanti sebelum kita jelang Pro Indie di pukul 19 waktu di Indonesia Barat. Oke, yuk kita di IGD-nya dulu deh.

0: dingin gitu didengerin.
1: Oke, teman Pro 2, kita lagi di IGD gitu ya. Ingin sekali didengerin gitu. Nah, jadi curahan kali ini yang mungkin bisa Dian apa ya, referensikan ke kalian semuanya ini terkait peran kesehatan mental dalam perkembangan remaja gitu. Nah, jadilah remaja yang sehat gitu ya, sehat mental lahir batin. Jadi kesehatan mental yang baik ini dapat membantu remaja ini akan tetap tumbuh ya, bikin kalian ini tumbuh berkembang ya secara optimal. Jadi secara emosional pun juga ikut, fisik dan juga sosial pun akan juga ikut sehat gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini teman Pro 2 yang pertama membantu membangun hubungan yang sehat, dalam arti kesehatan mental yang baik ini membuat remaja ini mampu membangun hubungan yang kuat, kemudian bisa beradaptasi. Ini adalah poin yang kedua. Nah, beradaptasi itu gak mudah gitu ya, apalagi pemuda gitu yang harus banyak-banyak pengalaman gitu, beradaptasi di beberapa lingkungan gitu dan ekosistem yang berbeda gitu. Jadi kita akan merasa mampu beradaptasi karena perubahan dan juga berbagai tantangan hidup yang sesuai dengan pengalaman kita gitu. Nah, makanya banyak-banyak nih kalian ini bersosial dengan beberapa ragam budaya, adat, lingkungan yang berbeda gitu ya, dalam interaksi juga gitu satu sama lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, dibutuhkan rasa percaya yang tinggi ini lahir dari mental yang kuat gitu ya, dan juga didukung dengan poin berikutnya, yaitu mendukung kesehatan fisik. Jadi mereka akan menjadi lebih aktif dan secara mental ini cukup ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, teman berdua, lanjut kita ya. Di agendanya yang kita bahas masih seputaran mental remaja gitu ya. Seperti apa nih tanda-tandanya, tanda-tanda masalah kesehatan mental pada remaja? Ini yang pertama, kesulitan mengendalikan emosi gitu ya. Karena mungkin masih berjiwa darah muda ya. Nah, kadangkala remaja ini yang kesehatan mentalnya ini terganggu mengalami kesulitan mengelola emosionalnya. Kemudian yang kedua ini mengalami perubahan perilaku. Dalam arti jika anak remaja tiba, ini mudah tersinggung ya mungkin ya. Kemudian mudah ngamuk, memberontak atau juga berperilaku seperti anak kecil gitu. Nah biasanya seperti ini nih, ada gangguan dari mental remaja. Kemudian yang ketiga ini menarik ke diri dari lingkungan sosial. Nah tanda gangguan kesehatan mental lainnya adalah akan merasa cemas ya, merasa cemas berlebihan saat berada di antara orang lain gitu, merasa tidak nyaman, kemudian ada penolakan-penolakan gitu ya di lingkungan sosial. Dan yang keempat ini kehilangan rasa percaya diri, teman Pro 2. Nah, masalah kesehatan mental ini juga dapat membuat remaja ini merasa tidak berharga dan juga menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, akhirnya tidak pede atau percaya diri. Kemudian yang berikutnya juga menyebutkan bahwa prestasi ini menurun gitu, karena mungkin vakum dalam kegiatan ya, baik itu di sekolah ataupun juga di lingkungan, maka prestasi yang dicapainya ini sangat down sekali, menurun sekali. Nah, di samping itu pula juga poin yang berikutnya ini gangguan makan dan tidur. Malas sekali ya untuk makan, hanya cuma uring-uringan atau tidur gitu ya. Entah itu mau perubahan dari segi kesehatannya, malas sekali untuk berolahraga gitu. Biasanya seperti itu ya, ini gangguan dari mental sendiri. Nah, dari segi fisik mungkin juga bisa terganggu nih teman Pro 2. Nah, beberapa keluhan fisik yang juga bisa ditimbulkan oleh masalah kesehatan mental antara lain sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, sakit punggung, tidak bersemangat dan bertenaga gitu ya. Bad mood juga ya, enggan mau kemana-mana. Nah, ini mungkin tidak bisa mengurus diri gitu ya. Seakan-akan letih, lesu gitu ya, malas mau berapa saja. Jadi kalian jangan sampai gitu deh. Kalau sudah mengenali tanda-tanda yang Dian sebutkan tadi, ya maka bergegaslah kalian itu berkonseling. Nah, ada mekanisme coping remaja dalam menghadapi stres ya. Dan nah, mekanisme ini ada yang bersifat negatif seperti makanan berlebihan, stress eating, merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol. Wih, ini sangat berbahaya sekali. Apalagi dikombinasi dengan obat-obat terlarang. Waduh, kacau hidup. Nah, secara impulsif, maka bagaimana sih mekanisme coping yang efektif agar remaja ini dapat mengelola stres dan juga emosi negatifnya ini terkontrol gitu. Nah, ada beberapa caranya. Oke, jangan kemana-mana dulu nih. Pastikan bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: kingin gitu didengerin.
1: Ide kita lanjut ya, bila kita ingin didengerin nih curahan kita. Nah, jadi problemnya di sini adalah kesehatan mental bagi remaja gitu. Tanda-tandanya seperti apa gitu ya. Saya nggak bilang kalian atau para remaja ini tidak sehat mental ya, tapi mungkin yang mempunyai sebuah kekurangan yang Diana arsipkan kali ini, ya mungkin kita bisa evaluasi diri, kita bisa introspeksi diri gitu ya, biar lebih cemerlang lagi gitu ya sebagai para remaja Indonesia yang sehat. Wih, mantap. Kalau bukan kalian nih yang meneruskan bangsa-bangsa kita yang sangat wow sekali ini, siapa lagi coba ya. Oke, jadi di sini mengenal beberapa cara emosi negatifnya gitu yang mungkin ini menjadi problem, yang dimana pertama ini mengenal penyebab masalah. Nah, dengan mengetahui penyebab stres atau emosi yang dirasakan, maka remaja ini dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat gitu. Kemudian disertai dengan olahraga. Nah, ini sangat penting sekali nih teman berdua. Jadi olahraga seperti bersepeda, jogging, berenang atau yoga ini juga bisa membantu. Apalagi olahraga pernapasan gitu ya, yang bikin kita rileks dan nyaman. Nah, ini mungkin bisa dijadikan agenda rutin gitu. Kemudian melakukan hobi yang lain seperti ya hobi melukis mungkin ya, ini melatih ketenangan, kesabaran juga ketelatenan gitu ya. Atau mungkin bisa menari atau bermain musik gitu. Nah, membantu juga remaja ini mengekspresikan diri dan perasaannya. Ada journaling. Journaling ini juga bisa membuat kita ini tentang berpikir dan perasaan yang dialami gitu. Nah, serta mencatat hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, jadi agenda selanjutnya kita tidak akan seperti kemarin lagi gitu mungkin ya. Self care, merawat diri. Nah, beristirahat yang cukup, melakukan relaksasi seperti yoga dan meditasi. Ini dapat membantu remaja membangun pikiran positif dan kepercayaan diri. Nah, itu pasti ya. Kemudian yang keenam ini melakukan aktivitas yang disukai. Nah, bermain dengan hewan peliharaan, kemudian ya bisa diagendakan traveling ya ke tempat-tempat baru gitu. Nah, manfaat ke masa liburan ini kan sudah masuk masa libur panjang gitu ya sebagian. Jadi kalau misalkan kegiatan ini padat ya, mungkin bisa diagendakan traveling gitu ya, liburan sejenak gitu untuk mengalihkan perhatian yang jenuh gitu ya, agar hal-hal negatif ini tidak bersemayam gitu. Dan ada juga bahaya dari self diagnosis. Nah, jadi selain mekanisme coping, kita ini atau anak remaja ya juga harus mencari bantuan dari tetangga kesehatan profesional. Nah, jadi tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan gitu ya untuk sebagai konsultan kita dengan hal-hal yang tidak nyaman kita rasakan sendiri gitu. Nah, jadi jangan ditafsirkan atau melakukan treatment sendiri gitu. Nah, karena itu mungkin bisa kacau balau nanti ya. Bisa menjadi kekurangan lebih ini. Nah, di sini waspada bahaya self diagnosis karena bisa membuat diagnosa atau juga analisis yang dilakukan keliru dan tidak tepat. Maka dari itu kita harus mempunyai pendampingan dari psikologis ya, atau mungkin tenaga kesehatan yang profesional mungkin ya. Nah, sebaiknya jika kalian ini minta bantuan tenaga kesehatan profesional, kita akan mendapatkan diagnosis yang tepat gitu. Nah, penting sekali teman bicara. Nah, teman bicara atau lawan curhan kita yang mungkin bisa mengerti kita dengan segala kekurangan dan apa yang kita rasakan. Nah, ini sangat penting sekali. Dari situ kita harus bersosialisasi dan juga membangun komunikasi dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Setuju untuk kalian semuanya? Nah, untuk menjadi remaja yang tetap sehat, karena itu kita harus mempunyai langkah-langkah kognitif gitu ya, sebelum kita menjadi dewasa yang lebih tua nanti. Oke. Jadi sampai di sini dulu gitu ya. Kita nikmati dulu dengan lagu-lagu yang tersedia di playlist kita nih untuk edisi sore ceria kali ini bersama Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000. Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini di edisi Sore Ceria kalian ya, oh, menjelang petang dan juga menantikan adzan maghrib sekaligus juga melaksanakan ibadah sholat maghrib gitu ya. Serangkaian sajian murtala juga nanti kami kemaskan ya ke ruang dengar kalian semuanya nih. Jadi tentu kalian yang masih berada di luar rumah, prepare ke rumah deh, prepare persiapan juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, kita sempurnakan deh untuk Siria Ceria kali ini dengan beberapa single menariknya. Oke.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, sebelum kita kumandangkan adzan maghrib nih yang nantinya jatuh di pukul 17.21, kita akan dengarkan bersama gitu ya, Omorojah dan sekaligus juga pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan menghantarkan adzan maghrib nantinya. Tentu kalian selamat mendengarkan saja.
2: Halo, perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek yaitu Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: هو من يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

0: Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan, dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

Selain kelemahan tubuh dan usia tua, ada bukti penting lain bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara. Bencana alam. Bumi selalu terancam bahaya dari luar angkasa. Meteor. Bencana seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Para ilmuwan percaya bahwa tumbukan meteor adalah penyebab punahnya dinosaurus. Meteor lain juga dapat menghujam bumi setiap saat. Dan pertanyaannya hanya satu, kapan?

Ancaman yang dapat datang setiap saat ini telah menjadi sumber inspirasi di balik pembuatan film-film Hollywood. Film Armageddon mengisahkan kehancuran mengerikan yang dapat terjadi akibat meteor kecil. Deep Impact juga menayangkan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu menggulung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayalan, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Jika kita bayangkan bumi sebesar apel, maka permukaannya yang kita tempati memiliki ketebalan kulit apel. Lapisan bumi tempat kita berpijak sangatlah tipis dan rapuh. Bahkan tumbukan kecil dari luar sudah cukup untuk merobeknya. Dan bahaya tidak hanya berasal dari langit, ia dapat muncul juga dari bawah kaki kita. Di bawah lapisan permukaan bumi tempat kita tinggal, terdapat magma bersuhu ribuan derajat. Terkadang magma ini keluar ke permukaan akibat gejolak gunung berapi. Kenyamanan bumi kita sungguh sangat bergantung padanya. Gunung yang indah meletus akibat tekanan vulkanik di bagian bawahnya. Tak ada cara untuk mencegah bencana ini. Tatanan yang indah, kota-kota megah yang dibangun manusia dengan bangganya, hancur dalam sesaat. Gempa bumi terjadi kira-kira setiap 2 menit. Namun, sebagian besarnya sangat lemah dan kita tidak dapat merasakannya. Tapi, jika Allah berkehendak, gempa hebat yang menggoncang seluruh bumi dapat saja terjadi, yang mengakhiri semua kehidupan dan menghancurkan segalanya. Faktanya, bumi sungguh rentan oleh gempa bumi, dengan jalur dan celah retakan pada lapisan tektonik. Orang umumnya berpikir bahwa kemajuan teknologi dan pelajaran dari pengalaman masa lalu mampu mencegah terjadinya bencana ini. Namun segala usaha untuk menghindarinya terkadang sia-sia belaka. Salah satu contoh nyata yang terjadi beberapa tahun lalu adalah bencana gempa bumi di Kobe, Jepang, tahun 1995. Jepang membangun Kobe dengan teknologi anti gempa. Namun, gempa meluluh lantakannya seolah dulunya dibangun dari kertas. Jepang telah menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian pembuatan perangkat pengantisipasi datangnya gempa. Namun yang satu ini tak mampu dideteksi. Gempa datang dari arah tak terduga. Bangunan yang mereka katakan tahan terhadap gempa bumi terhebat runtuh bagaikan serpihan kertas. Gempa bumi terkadang dapat menimbulkan bencana lain yang tak terduga. Gempa bumi di dasar laut dapat menimbulkan gelombang laut besar yang bernama tsunami. Gelombang ini mampu menghancurkan seluruh wilayah pantai. Dan kerusakannya dapat mencapai tingkat yang tak terbayangkan sebelumnya. Tinggi gelombang rata-rata mencapai 30 meter. Dan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Sepanjang sejarah, ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa akibat gelombang ini. Beberapa bahkan dapat melenyapkan kota-kota pesisir pantai. Peristiwa di atmosfer seperti angin topan dan badai juga seringkali terjadi. Angin ini kadangkala cukup kuat untuk memporak-porandakan rumah, gedung, pohon, tiang listrik, mobil, serta orang dan melemparkannya di udara. Manusia tak berdaya menghadapi daya rusak angin puyuh.
Kota modern dapat hancur setelah diterjang badai hebat. Perahu dan rumah mewah yang dibanggakan orang berubah menjadi tumpukan sampah. Hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan banjir yang dalam sekejap menghancurkan segala yang dilaluinya. Sepanjang sejarah, jutaan manusia meninggal akibat berbagai bencana semacam ini. Dan banyak lagi yang akan mengalaminya di kemudian hari. Dan kebanyakan mereka ini tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa hidup mereka akan berakhir demikian. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari bencana seperti ini, yang mengingatkan manusia akan kematian dan betapa sementaranya kehidupan dunia ini. Manusia harus memikirkan beragam bencana ini, agar sadar bahwa dunia ini tak sepatutnya dicintai secara berlebihan, sebab dunia bukanlah tempat hidup selamanya.

0: Oke, teman Pro2 dan tentu kalian yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, kita lanjut kembali gitu ya, aktivitasnya seperti biasanya. Dan tentu kalian yang masih tidak lepas bersama frekuensi kita di Pro2 FM, makasih banyak deh. Oke, kita lanjut nanti di jam belajar gitu, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, oke.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di jam belajar kali ini kita akan bahas seputaran info beasiswa gitu ya. Jadi di sini pertama kalinya ada beasiswa Tut Wuri Handayani yang di mana dalam periode 2026 ya. Jadi buat kalian nih yang bekerja sebagai PNS dan ingin melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2, S3, beasiswa Tut Wuri Handayani tahun 2026, ini bisa jadi pilihan loh, teman Pro 2. Jadi beasiswa khusus untuk tenaga kependidikan PNS yang di mana Kemdiktis Saintek dan juga LLD IKTI dan juga PTM. Ini adalah sebuah program kembali diselenggarakan ya dengan tujuan untuk memfasilitasi tendik yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dalam melanjutkan pendidikannya ini pada jenjang magister atau juga doktor di dalam negeri. Nah, bahkan di sini teman Pro 2 jenjang beasiswanya meliputi magister S2 maksimal 24 bulan, kemudian doktor di S3-nya ini maksimal 48 bulan gitu. Ada juga sarana penerimaan. Nah, di sini tenaga kependidikan berstatus PNS, kemudian berasal dari Kemdiktis Saintek, kemudian LLD IKTI ya, atau juga perguruan tinggi negeri PTN. Nah, melingkupi cakupan beasiswanya di sini biaya pendaftaran admission fee dan kemudian biaya pendidikan tuition fee, ada juga buku biaya buku dan juga bahan akademik, kemudian biaya penelitian, kemudian disertai dengan tiket pulang pergi. Tentunya juga dilengkapi dengan biaya hidup ya, biaya kendaraan darurat akademik. Nah, yang menjadi persyaratan utama nih sebagai pegawai aktif dan mendapat izin melanjutkan studi. Kemudian persyaratan selanjutnya tidak sedang menjalani sanksi disiplin atau hukum. Kemudian telah diterima di perguruan tinggi tujuan. Ada lagi juga tidak menerima beasiswa lain atau double funding ya. Dan terakhir ini memenuhi ketentuan usia dan kualifikasi akademik. Nah, jadi di sini pendaftaran beasiswa TWH dibuka mulai tanggal 24 April sampai dengan 30 Juni ya 2026. Nah, sudah beberapa hari lagi gitu ya. Nah, buruan deh untuk kalian semuanya nih yang berstatus dan juga memenuhi persyaratan yang di atas gitu ya. Nanti kalian bisa kunjungi website dan informasi yang lebih lengkap gitu di HPPDS kualifikasi distrik kemdiktisaintek.go.id. Nah, jelas ya. Nah, nanti juga ada beberapa info apa nih ya, info menarik lainnya gitu ya yang bisa Dian bagikan nih ke kalian semuanya. Jadi stay tune terus ya bersama Pro 2 FM, masih bersama Dian di sini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Go! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Lanjut ya, kita masih bagi-bagi info nih tentang biaya siswa gitu. Ada juga beasiswa Amartya Cendekia 2026. Jadi Amartya Foundation ini adalah sebuah yayasan tanggung renteng sejahtera. Nah, yang didirikan untuk membangun program intervensi berkelanjutan yang mungkin ya, mungkin para perempuan dan juga remaja di pedesaan Indonesia. Nah, ini menjadi beasiswa Amartya Cendekia 2026 adalah sebuah program bantuan dana pendidikan yang di mana pembinaan dari Amartya sendiri ditunjukkan khusus ya, untuk pelajar kelas 11 SMA, SMK sederajat di seluruh Indonesia. Ada beberapa manfaat terkait hal tersebut nih, teman Pro 2. Jadi, manfaatnya ini biaya pendidikan 3 juta per siswa per tahun ya, dengan tambahan 5 juta bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kemudian ada juga program pengembangan diri untuk persiapan pasca kelulusan dan juga mentoring bersama kakak-kakak pendamping. Nah, asik kan ya? Asik dong, biar tambah semangat kalian ini mengejar cita-citanya gitu ya. Persyaratannya ini cukup simpel ya. Ia merupakan siswi kelas 11 pada tahun ajaran 2025-2026. Kemudian memiliki prestasi akademik non-akademik yang baik. Ada juga aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kemudian persyaratan lainnya lagi, bersedia mengikuti rangkaian program selama 1 tahun penuh. Nah, jadi kalian ini bisa langsung mendaftar beasiswa ini berlangsung dari 3 Maret hingga 30 Juni 2026 ya. Nanti ingat loh bulan ini ya. Dan proses pendaftarannya bisa dilakukan secara online melalui portal HPPS beasiswa.amartya.org atau Cendekiawan. Cendekia ya. Oke. Manfaatkan betul deh. Ini adalah sebuah kesempatan emas ya. Peluang untuk bagi siswa dan siswi kelas 11 gitu tahun ajaran 2025 dan juga 2026. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Kak? Ada satu lagi nih terkait dengan beasiswa Alkosimiyah University 2026 gitu. Nah, selengkapnya nanti Dian sampaikan gitu ya. Sambil dulu kita santai di edisi petangnya sore cerianya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Informasi terakhir nih, di beasiswa yang sendiri ada beasiswa ala Komisi Kamisi Miah University 2026. Jadi untuk kalian yang tertarik kuliah di luar negeri, khususnya di Uni Emirat Arab, atau pendaftarannya bisa langsung mendapatkan beasiswa ala Kasimiah University. Nah, untuk tahun akademik di tahun 2026-2027 yang telah dibuka akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Jadi di sini beasiswanya bersifat fully funded ya. Dana juga peruntukannya bagi lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan studi jenjang S1. Cakupannya beasiswanya ini pembahasan pembebasan biaya kuliah secara penuh. Kemudian tunjangan biaya hidup bulanan, ada tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Uni Emirat Arab. Kemudian ada juga akomodasi, tempat tinggal, asrama gratis gitu ya. Dan juga layanan makan 3 kali sehari secara gratis. Ada juga asuransi kesehatan Emirat dan ID-nya ya. Fasilitas kartu bank siswanya juga lengkap gitu. Persyaratannya di sini berusia antara 16 hingga maksimal 20 tahun nih saat mendaftar, dan maksimal 2 tahun sejak kelulusan SMA sederajat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70 atau 75 sampai 80 untuk jurusan tertentu ya, seperti syariat atau Al-Qur'an. Dan tidak juga memiliki keluarga atau orang tua atau saudara yang bermukim di atau tinggal di Uni Emirat Arab. Nah, kemudian persyaratan yang terakhir ini untuk jurusan seperti ekonomi dan komunikasi wajib menyertakan sertifikat kemampuan bahasa Inggris seperti elite. Nah, minimal 4,5 hingga 5.0 ya. Dan juga mahasiswa jurusan lain wajib mengikuti tes penetapan bahasa Arab nih. Itu ya persyaratannya. Dah, langsung saja deh kalian ini mendaftarkan, tidak dipungut biaya dan juga dilakukan secara mandiri. Kalian tinggal kunjungi situs resmi kampus, panduan lengkap ya, pilihan program studi serta formulir aplikasi dapat diakses langsung melalui website resmi ala Kasimiah University. Oke. Nah, sejauh ini nih beberapa informasi terkait beasiswa ini, mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, untuk jenjang karir ataupun juga jenjang pendidikan kalian nih yang lebih mapan lagi gitu ya. Oke, di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menuju bersama Pro 2 Jakarta, Pro Indi akan segera melepaskan lagu-lagunya gitu ya di kesempatan kali ini. Dan saya Dian untuk pamit dulu nih dari ruang dengar kalian semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye semua.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 barang gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemen sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal ngobrolin tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah...

Mas assim, akan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau mau fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Pro FM, suara teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro FM bareng aku Jal Karni ya di Jaga Malam pastinya dong yang ini ya. Akan nemenin santai malam kamu hingga di jam 00 waktu Indonesia Barat nanti teman Pro FM. Nah, di season pertama kita ini ya. Apa requestan aja lah kalau gitu kan masuk weekend sih kalau malam hari ini malam Senin kan. Jadi hitung-hitung bisa buat nyemangatin atau ini ya nemenin santai kamu. Besok kan mulai sudah aktivitas lagi. Tapi kalau kalian yang masih sekolah libur dong besok dong. Tapi baik ya hasil dari rapotnya atau nilai-nilainya bagus semua ya. Pastikan misal doakan tetap baik semua ya dan semoga sehat selalu. Oke teman Pro FM di Jaga Malam, kita requestan lagu ya untuk kalian yang mau requestan lagu, boleh request lagu apa aja nanti aku puterin. Nah, kamu boleh komen di WhatsApp, IG, Facebook maupun di area digital ya. Nanti aku bacain kok dan aku puterin lagunya pastinya gitu. Oke, ditunggu ya teman Pro FM requestannya bareng aku Rizal Karni di Jaga Malam.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: Oke, tadi sebuah lagu pembuka ya di weekend untuk malam hari ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau request, request saja ya lewat WhatsApp, IG, Facebook maupun di area digital, nanti dibaca kok. Nah, barusan ada lagu dari ini ya, Ivan Seventeen gitu. Jangan paksa rindu bila memang kau tak bisa bersama. Dan buat kalian ya yang mau request lagu, terserah deh lagu apa, ntar diputerin kok. Oke, ditunggu ya requestannya teman bro dua. Dan perdana nih dari Kak ini, Kak siapa sih namanya tadi? Kak Ninda di Bandung, katanya dengerinnya itu lewat RRI Digital teman bro dua. Oke, baik Kak Ninda, satu lagu nih buat kamu dari Selena Grace ya, dengan judul lagunya Sumpah Mati. Oke, ntar lagi hadir di ruang dengar Kak Ninda yang ada di Bandung. Semoga sehat selalu Kak Ninda. Terima kasih ya sudah gabungan bareng kita di Jaga Malam Pro 2 FM Sunep, teman terbaik kamu. Sebuah lagu Selena Grace dengan judulnya Sumpah Mati.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Nah, requestan yang kedua ini ada apa? Kak Amo ya, nggak tahu ini nama panggilannya Angel Karamoy atau gimana? Request lagunya pura-pura katanya dari Leodra nih. Oke, Kak Amoy, makasih ya sudah gabungan di Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Dan lagunya ntar lagi diputer ya. Oke lah, langsung kita hadirkan ke ruang dengar Kak Amoy nih, Leodra, dan judul lagunya Pura-Pura.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: 94,6 Pro FM, semenem teman terbaik kamu. Nah, di requestan untuk malam Senin ya, weekendnya itu lumayan nih, banyak nih. Semoga terputar semua ya. Tapi kalau belum terputar, nanti tak puterin kok. Santai aja, karena waktu kita sejam. Nanti di jam 9 mungkin mulailah diputer gitu. Nah, tadi di... kita di WhatsApp aja dulu ya, karena masih ada dua lagi nih. Oke, aku puterin yang punyanya Kak Theo nih. Selamat malam Kak Theo yang masih ini ya, lagi santai atau lagi ini. Yang dari Magelang nih. Tadi ada Kak Ninda loh dari Bandung. Wih, jauh-jauh banget ini. Berarti kalian dengernya lewat RRI digital dong. Oke lah, baik Kak Theo. Sebuah lagu ya buat Kak Theo, hadir di ruang dengar Kak Theo. Gia Indrawari dengan judulnya Jiwa Yang Bersedih. Oke, selamat mendengarkan Kak Theo yang ada di Magelang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Weekend Hits, your hits update music.
1: Nah, masih di requestan lagu ya di weekend edisi malam Senin dan masih di WhatsApp teman Brodwan. Nanti kita ke IG dan Facebook. Tunggu sabar aja ya, karena sesuai antrian dong. Sabar aja, tetap keputer kok, jangan khawatir. Teman Brodwan di WhatsApp ini ada Kak Iral nih, katanya kalau lagu manca boleh ya Kak? Boleh dong, pokoknya jangan lagu dangdut lah. Di kita nggak sediain gitu kan, bukan nggak mau muterin karena memang kita nggak muter dangdut. Nah kalau di dangdut pro satu teman bro. Oke, kalau mau request lagu pop manca indo boleh saja, nggak apa-apa, request aja langsung ya. Dah ini kayak Kairan nih, request lagunya Olivia Dean katanya, yang judul lagunya Man I Need gitu. Oke, satu lagu nih buat Kak Iral dari Olivia Dean dengan judul lagunya Man I Need, yang akan hadir ke ruang dengar Kak Iral. Selamat mendengarkan Kak Iral.

0: 104,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Weekend Hits, your hits update music.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 100% jadul.
1: Sebelah Tarko Menang Pro FM, semuanya teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih dijaga malam ya, teman-teman Pro 2 bareng aku Izal Karni. Dan seperti biasa dong, kalau weekend untuk malam Senin kita di jam 9 ini ada 100% jadul ya. Nah, nanti kita dengerin sambil dengerin lagu jadul. Nah, ya jadul gak jadul banget sih gitu, dari tahun-tahun berapa ya, 2014 lah, anggap 2000, iyalah segitu aja. Nah, nanti kita dengerin ini sambil lalu kupas lagunya ini nih. Kayak Terlambat Adera. Nah, jadi lagu Terlambat itu yang dinyanyikan oleh Adera merupakan salah satu ini ya, karya musik yang banyak menggetarkan hati para pendengarnya. Nah, dengan lirik yang dalam dan penuh makna, lagu ini menggambarkan perasaan penyesalan dan kesedihan karena kehilangan kesempatan yang tidak bisa diperbaiki. Dan lagu ini juga bicara nih tentang betapa berharganya waktu. Juga ini ya, gimana kesalahan atau ketidakmampuan untuk mengambil langkah tepat dapat ini ya membawa penyesalan seumur hidup. Nah, Adera dengan suara lembut dan penuh perasaan berhasil ini ya menyampaikan pesan tersebut dengan sangat emosional. Makna lirik lagu dari Terlambat ini adalah ini ya, mengisahkan tentang seorang yang terlambat menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan yang sangat berarti dalam hidupnya gitu. Nah, jadi kayak pas di liriknya itu, terlambat sudah ku tak bisa kembali. Nah, itu yang menggambarkan situasi di mana segala sesuatunya itu sudah terjadi teman-teman berdua. Jadi gak ada lagi ya, gak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi kehilangan dalam lagu ini bukan hanya sekedar tentang waktu yang hilang, tapi juga tentang hubungan yang telah berakhir atau kesempatan yang terlewatkan gitu. Jadi ada perasaan kesedihan yang mendalam ketika seseorang telah menyadari bahwa mereka telah melewatkan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, lagu ini saya akan mengingatkan kita tentang pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada di depan kita. Adera dengan judul lagunya Terlambat.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Dan Jadual.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman berdua, lagu ini ditulis oleh Maudy Ayunda ya saat masih mengenyam pendidikan di Inggris nih. Nah, jadi lagu ini memiliki judul lagu sekali lagi, single masih memiliki nuansa yang sama yaitu pop ballad ya. Dan lagu ini dituturkan mengenai pengharapan cinta yang lepas, liriknya yang lugas dan pemilihan kalimat yang tak pasaran. Jadi didominasi oleh petikan gitar dan lewat sentuhan musikalitas. Dari seorang musik director Ari Renaldi membuat lagu berbalut akustis terasa makin bernyawa teman-teman. Jadi memiliki lirik tentang kesempatan kedua mendekatkan kepingan hubungan yang hancur di masa lalu. Jadi meski ringan, lirik ini tetap mempunyai ini ya kedalaman tersendiri dalam lagu ini. Sekali lagi mengisahkan mengenai hubungannya dengan mantan pacar. Jadi lagu sekali lagi Maudy Ayunda.

0: Hai teman pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek teman pro yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman pro yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons, Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
3: Indonesia is me, kau dan aku.
4: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
5: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
4: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
5: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
4: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
5: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
4: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke cerita penutup hari ya, dijaga malam dong tentunya. Nah, karena ini ya, dengan topiknya untuk di cerita penutup hari, chat duluan atau menunggu dihubungi. Nah, teman Pro 2. Jadi ngomong-ngomong, pernah gak sih merasa selalu jadi orang yang memulai percakapan gitu? Mulai dari sekedar bertanya kabar, mengirim meme lucu, sampai ini ya mengajak ngobrol duluan gitu. Jadi sementara ada juga nih yang lebih memilih menunggu pesan masuk dan baru membalas ketika dihubungi. Nah, sebenarnya gak ada yang salah sih dengan keduanya. Cuman ada orang yang memang ini ya nyaman menjadi apa ya yang paling aktif memulai komunikasi itu. Ada juga yang lebih pendiam dan merasa lebih nyaman menunggu ini ya, atau teman atau pacar kamu menghubungi lebih dulu. Jadi teman berdua sendiri ini termasuk tim chat duluan atau tim menunggu dihubungi? Nah, kadang masih ada ini ya anggapan kalau orang yang sering chat duluan itu terlalu mengejar atau terlalu perhatian, padahal belum tentu begitu, gitu kan? Mulai percakapan justru bisa menjadi tanda bahwa kamu itu peduli atau teman kamu itu peduli, ingin menjaga hubungan pertemanan atau sekedar ingin berbagi cerita. Jadi enggak sedikit persahabatan dan hubungan yang tetap hangat karena ada satu orang yang rajin menjaga komunikasi. Nah, jadi namun ada juga dong yang berpikir kenapa harus aku terus yang mulai sih. Nah, kalau sudah mulai merasa komunikasi berjalan satu arah, mungkin saatnya melihat apakah orang yang kita hubungi ini juga memiliki usaha yang sama untuk menjaga hubungan itu. Nah, karena komunikasi yang sehat idealnya berjalan dua arah, bukan hanya satu ini ya pihak yang selalu berusaha, teman berdua.

0: Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap trik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Just music, Pro2.

0: Dua, ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan minta lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perludem, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zal Karni undur diri dari ruang dengar teman Perludem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Just Music Berdua. 94,6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai semuanya. Hari ini siap ya untuk beraktivitas. Oke teman Pro 2, Anis bakal menemani kalian semuanya pagi ini di Sepadang. Nanti banyak update informasi menarik ya buat kalian semuanya. Jangan lupa BB-nya dijawab, APK-nya dipilih ya teman Pro 2 ya, di semua media sosialnya kita. Oke Anis tunggu, tetap di Pro 2 semuanya teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. Pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hadir kembali untuk kalian semuanya barengan sama Anis kali ini ya. Dan kabar pertama teman Pro 2, sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi infrastruktur desa dan demi menciptakan akses jalan yang aman serta nyaman bagi masyarakat, Babinsa Koramil 08722 Masalembu Sertu Harto mengajak warga melaksanakan kerja bakti penimbunan jalan berlubang menggunakan batu kerikil di Desa Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Nah, kegiatan gotong royong ini dilakukan pada sejumlah titik jalan ya yang mengalami kerusakan dan berlubang sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama saat musim hujan. Dan kita menuju ke kabar lainnya teman Pro 2, dalam rangka mendukung program Astacita Ketahanan Pangan Nasional, Babin Kamtipmas Desa Torjek Polsek Kangayan Polres Sumenep Bribda Deni melaksanakan sambang desa sekaligus sosialisasi program pekarangan pangan bergizi P2B di lahan milik Mukawi warga Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi ya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan nasional. Nah, dalam kesempatan itu, Bribda Deni menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar turut serta menyukseskan program P2B sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kementerian Kesehatan Kemenkes menetapkan RSUD Dr. Muhammad Anwar Kabupaten Sumenep sebagai salah satu rumah sakit penerima program jejaring pengampunan kesehatan strata utama KJSU. Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan, khususnya penanganan penyakit katastropik bagi masyarakat Madura dan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep. Direktur RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumenep, Dr. Erliati, mengatakan program KJSU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan jejaring antara rumah sakit daerah dan juga rumah sakit pengampu nasional. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Sepadan.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 94,6 RRI, Brodo FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Brodo. Apa kabar kalian? Gimana hari ini mau ngapain kalian nih? Ini sekarang libur gak sih kalau anak sekolah? Kayaknya kemarin sudah pada apa namanya? Rapotan gitu deh ya. Gak tahu tapi sekarang libur atau enggak nih kalian. Coba komen-komen. Soalnya ini gak ada adik yang masih sekolah gitu ya. Anak juga gak ada. Belum ada gitu ya. Jadi gak tahu deh ini sekarang libur atau enggak. Kayaknya libur deh udah ya. Anak-anak sekolah. Yaudah. Kalau kalian ngapain nih sekarang teman Pro 2? Mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja kali ya. Oke deh, buat kalian semuanya Anis temenin di pagi hari ini di Spada. Kita tebak-tebakan tidak berhadiah dulu deh. Kita di BBI dulu teman Pro 2 Bangga Berbahasa Indonesia. Jadi ini ada, udah Anis share ya di WhatsApp, di Instagram juga. Ada juga yang udah jawab ya. Nah, cluenya istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata pemerintahan yang dipimpin raja adalah. Aduh, ini gampang banget ya. Dan masih ada sih, bukan masih ada. Maksudnya ada kan yang masih apa namanya menganut pemerintahan yang dipimpin raja. Ada kan? Ya udah deh, apa ini teman Pro 2? Mungkin kalian kalau lihat-lihat film, nah itu tahu ya, film-film tentang apa namanya raja-raja, kerajaan-kerajaan. Tahu kayaknya ini ya jawaban dari BBI-nya ya. Oke, teman Pro 2, Anis tunggu jawaban kalian ya. Boleh join barengan sama kita di WhatsApp, di Instagram juga beli banget.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Gimana ya kira-kira kondisi cuaca hari ini perakirannya? Jadi teman Pro 2, kalau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini untuk daerah Sumeneb sendiri pagi itu akan diperkirakan cerah, tapi nanti sekitar jam 10 akan diperkirakannya itu hujan ringan ya. Oke, terus kembali lagi cerah di siang hari teman Pro 2 sampai menuju ke malam ya. Nah, berbeda dengan di daerah lainnya yang ada di Madura, yaitu di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, untuk hari ini seharian tiga daerah itu diperkirakan akan cerah teman Pro 2 sepanjang hari. Oke, kalau Sumeneb nanti jam 10-an itu diperkirakannya akan hujan ringan. Ya udah, berarti kalian siap-siap ya yang mau berpergian jam 10. Oh, berarti harus siap-siap jas hujan nih. Takutnya hujan tiba-tiba ya kan. Sekarang masih ada hujan kan, cuman jarang-jarang, memang sudah jarang banget hujannya. Tapi ya itu, kadang-kadang tiba-tiba aja panas-panas hujan, cerah gitu, tiba-tiba hujan. Nah itu dia, cuacanya memang gak menentu teman Pro 2. Tapi semoga aja meskipun cuacanya mau panas, mau hujan, kita semuanya tetap waspada. Yang penting sih bisa jaga kesehatan ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: BBI, Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Bro 2, sekarang kita jawab dulu BBI-nya. Apa tuh? Jadi, teman Bro 2 untuk BBI di pagi hari ini tuh wait. Clue-nya tadi udah nih sebut ya, kalau istilah dari pemerintahan yang dipimpin raja itu apa? Jawabannya monarki, teman Pro 2. Thank you yang udah jawab ya, ada Kak Afif ya. Jadi kalau ternyata ada beberapa negara yang masih sistemnya itu monarki. Tapi monarki sendiri tuh ada dua, teman Pro 2, monarki konstitusional dan juga monarki absolut. Jadi kalau monarki absolut, kekuasaan itu berada di tangan raja ataupun ratu. Jadi raja berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi kalau monarki konstitusional, itu kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi. Jadi raja itu berperan sebagai simbol negara, tapi pemerintahannya dijalankan secara demokratis, begitu teman Pro 2. Dan ada beberapa negara yang masih ini ya menjalani monarki konstitusional ini, kayak di Jepang, Thailand, ya Inggris, Spanyol gitu ya. Nah kalau Spanyol nih kayaknya kalian tahu ya, yang apa namanya anaknya raja itu yang cewek itu loh, siapa sih namanya? Ya itulah putri siapa gitu namanya ya, itu kayaknya kemarin-kemarin tuh sempat viral gitu ya. Pas dia ikut militer gitu. Nah, terus kalau monarki absolut kayak di Arab Saudi, terus Brunei Darussalam, begitu teman Pro 2 ya. Oke, itu dia jawabannya untuk BBI-nya di pagi hari ini, teman Pro 2. Jawabannya adalah monarki pemerintahan yang dipimpin raja.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi karena hal sederhana tapi fatal ya. Salah satunya akibat pintu mobil yang terbuka saat berhenti di pinggir jalan. Hal ini bisa terjadi lantaran pengguna jalan tuh nggak mengira kalau pintu mobil di depannya itu akan terbuka ya, begitu melewatinya. Tapi ternyata kecelakaan ini tuh masih saja terjadi, yang menandakan masih minimnya etika berkendara masyarakat Indonesia. Padahal ketika ada kasus pengendara menabrak pintu mobil yang terbuka tiba-tiba, pengemudi mobil tuh bisa dituntut tanggung jawab loh. Alasannya adalah karena parkir atau berhenti itu harus di tempat yang aman. Tidak direkomendasikan untuk parkir di pinggir jalan kecuali saat darurat, dan itu pun harus di luar garis marka jalan atau wajib di bahu jalan. Kalau ada bagian mobil yang berada di badan jalan ya, artinya kamu tuh tidak parkir dengan benar. Kemudian saat hendak keluar dari mobil, kamu tuh harus memeriksa kaca spion dan menengok ke arah belakang ya. Jangan pernah merasa malas untuk menengok ke belakang meskipun dari spion tuh sudah aman. Pastikan kondisi jalan aman sebelum membuka pintu. Hal ini juga berlaku bagi penumpang. Dan kebiasaan terburu-buru buka pintu mobil merupakan tindakan mengabaikan keselamatan. Gak ada ruginya loh ya, menunggu kondisi lalu lintas aman dulu agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Bahkan tindakan itu justru bisa membuat kamu dan orang lain terhindar dari celaka, teman Pro 2. Nah, setelah dipastikan kondisi lalu lintasnya aman, kamu tuh bisa membuka pintu sedikit dulu ya untuk memberi pesan ada pintu yang terbuka. Jangan pernah langsung membuka pintu mobil meskipun kondisi jalan tuh sedang sepi dan aman. Jangan tiba-tiba tuh buka lebar gitu ya, pelan-pelan aja dulu ya, buka sedikit terus lihat dulu aman gak, baru kamu keluar gitu loh, atau dibuka pintunya lebar. Nah, jadi lakukan langkah ini teman Pro 2 dengan tetap menengok ke belakang ya dan depan untuk memastikan kondisi aman, khususnya di area parkir yang ramah atau parkir paralel. Jangan langsung membuka pintu secara penuh ya. Buka pintu sedikit dulu sekitar 5 cm untuk memastikan keamanan di sekitar mobil. Dengan membuka pintu sedikit juga bisa membangun kesadaran ke pihak lain bahwa pintu mobil itu dibuka. Pengguna jalan lain bisa melakukan langkah antisipasi seperti mengurangi kecepatan atau menghindar, termasuk memastikan tidak ada halangan di sisi mobil seperti tiang atau bodi mobil lain. Setelah dipastikan aman, kamu bisa membukanya lebih lebar gitu ya teman Pro 2. Pokoknya kalau buka pintu di jalan, di parkir itu tetap lihat kondisi sekitar teman Pro 2. Udah aman belum nih dari orang? Udah aman belum nih dari kendaraan lain gitu ya?

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.